0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita. Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya, masih di Spada. Dan kita membahas terkait dengan kapal ya. Tadi udah sempat bahas kapal Titanic, soalnya untuk informasinya. Jadi mau bahas seputar kapal-kapalan aja deh ya, teman Pro 2 ya. Aku ingat banget dulu waktu aku kelas berapa ya? Kelas 4 SD kayaknya. Itu pertama kalinya aku naik kapal Pelni atau Pro 2 ke Bangka waktu itu. Tapi menempuh perjalanan yang cukup lama, satu harian. Tapi kalau kata papaku itu masih cukup bentar gitu, karena ada orang yang mungkin naik kapal itu jauh lebih lama. Rutenya mungkin kayak ke daerah-daerah yang lebih jauh, yang bisa makan waktu tuh sampai berminggu-minggu gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya simpel aja tuh, mau Pro 2. Kamu pernah stay di kapal itu paling lama tuh seberapa lama gitu? Kayak mungkin pernah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Karena kalau misalnya naik pesawat mungkin cepat ya, tapi kita kan kayak in this economy gitu ya, harus menghemat-hemat. Jadi mungkin ada yang milih pakai kapal, dan itu pernah stay di kapal seberapa lama. Let's go, bisa WhatsApp Angela, caranya di 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi Arari Digital dan juga di Instagram kita Pro2TPI, duanya angka. Alright, sampai dengan jam 9 nanti aku tungguin. Let's go.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Iya.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Iya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pradu kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan pernah stay di kapal seberapa lama dan paling lama itu yang bener-bener kayak paling lama tuh berapa lama gitu ya. Kalau ini kayaknya masih yang easy-easy aja sih ya, masih belum sampai seharian, semingguan. Ada dari Kak Dwi. Kalau aku sih pernah paling lama 8 jam sih, Angel. Jadi waktu itu dari awal aku udah tahu bakalan lama. Aku lupa kemana. Jadi aku udah menyediakan bekal, power bank sama bantal leher. Tapi ternyata tetap aja ya bosan, apalagi sinyal hilang-hilangan di tengah laut. Jadi akhirnya ngobrol deh sama penumpang sebelah yang awalnya enggak kenal, malah jadi tukeran cerita akhirnya ya. 8 jam ya, 8 jam masih termasuk bentar sih cuma berdua, karena aku satu hari aja tuh udah ngerasa bosen gitu ya, apalagi kamu yang mungkin pernah melakukan perjalanan lebih dari satu hari atau kayak sampai satu minggu ya. Ini juga ada dari siapa ini, gak ada namanya. Halo Kak Angel, selamat pagi. Pagi juga manis. Aku pernah menghabiskan waktu itu satu minggu. Wow, kemana tuh? Jadi waktu itu rutenya aku pergi ke kampung aku yang ada di NTT. Waktu itu pakai kapal Kak, karena ya indis ekonomi, mau pakai pesawat lumayan ya untuk cost-nya, jadi pakai kapal aja. Dan itu benar-benar banyak banget hal-hal yang aku lewatin selama di kapal. Bahkan kayaknya waktu udah nyampe ke darat itu masih mabuk laut. Oh iya lagi. Jadi kayak masih goyang-goyang gitu ya, karena udah seminggu di kapal. Jangan kan seminggu, kayaknya kita yang satu harian di kapal itu bisa kayak mabuk darat guys. Anyway, mau requestnya lagu dari Hindia Kak Angel yang Everything You Are. Salamnya untuk semua teman Pradua di mana saja berada. Alright, langsung aja kalau gitu kita puterin. Ini adalah lagu dari Hindia, Everything You Are.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kamu tahu warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mah Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja lo dari tadi marah betul. Nih kok HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP-ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Kak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kok sebentar aja lo fotoinnya? Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Ya sama Pro 2, lagu yang sekarang sedang kamu dengarkan adalah lagu dari Wijaya 80 dengan Terakhir Kali, mengudara di frekuensi 92,1 MHz. Atau untuk kami yang sedang streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya guys ya. Dan kita masih ada di Spada di jam 9 pagi nanti. Kita bakalan masuk ke beranda Astashita. Aku cuman wanna say hi dulu nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di jalan ya. Ada yang on the way ke pantai, ada yang mungkin on the way mengejar rezeki, mengais rezeki walaupun di weekend. Semangat ya untuk menjalani hari kamu dimanapun kamu berada. Nanti kita di jam 9 bakalan membahas seputar pariwisata. So stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: 92.1

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Spada.
4: Spada.
5: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
7: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
8: Alright, teman Bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
9: Hai hai hai teman Bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
7: Oke teman Bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi teman Bro 2.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah masuk di beranda Stay Cita teman Pro 2 sama dengan jam 10 pagi nanti. Kita bakalan membahas seputar pariwisata ya. Sama ya seperti di hari Sabtu kemarin, kita bakalan membahas seputar pariwisata. Dan untuk di pagi hari ini, aku sudah menyiapkan wisata unik di Indonesia yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi lokasinya mungkin juga tidak banyak yang tahu. Tapi kok bisa ya ada tempat seperti ini di Indonesia? Ah, itu dia. Jadi teman Pro 2 bakalan kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Nih, kita mau pre 2. Ini pasti udah ngomongin yang unik-unik ya, dengan segala macam keanekaragaman yang kita punya. Tapi nggak cuman itu loh, wisatanya juga unik-unik. Kalau ngomongin wisata Indonesia, pasti orang-orang bakalan bilang, gimana Bali, Lombok, Raja Ampat. Padahal sebenarnya kita punya lebih banyak dari itu destinasi yang bentuk itu unik, nggak biasa, bahkan kelihatannya kayak bukan di Indonesia gitu ya. Ada tempat yang punya fenomena cahaya matahari masuk ke dalam gua, udah pernah nyoba belum atau udah pernah tahu belum nih? Yang dimana ini ada di desa tradisional yang bentuk rumah nya itu khas banget ya. Ada danau yang warnanya bisa berubah, sampai dengan ada tempat wisata yang bisa bikin kita mikir, ini beneran ada di Indonesia nih, serius nih, serius nih. Ya, sama pre 2 ini salah satu yang menurut aku unik itu ada di Goa Jomblang, Yogyakarta ya. Jadi ini bukan cuman gua yang kita masuk sambil nyantai pakai sendal jepit ya guys ya, karena ini Goa vertikal justru. Jadi kalau misalnya mau masuk ke sini, memang harus turun menggunakan peralatan dan juga pemandu yang sesuai. Jadi tidak sesimpel itu juga sih untuk datang ke sini. Tapi kalau misalnya kamu termasuk salah satu orang yang suka dengan wisata yang menguji adrenalin dan juga mengejar cahaya surga, aku rasa wajib sih untuk datang ke sini teman perdua. Karena kalau datang ke sini, kalau aku sih saranin bawa fotografer ya, biar hasil fotonya nggak sia-sia dengan perjuangan kamu. Karena semuanya bakalan terbayar dengan keindahan alam yang ada di sini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Next yang pengen aku ajak kamu adalah daerah Danau Kelimutu. Pokoknya ini kita terbang ke Flores lah, NTT ya. Yang dimana Danau Kelimutu ini terkenal karena punya 3 danau kawah dengan warna air yang bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, guys. Dan kalau misalnya kamu ngelihat danau ini tuh berubah-ubah di setiap foto untuk warna airnya, ini beneran danau atau hasil editan sebenarnya, Angel? Itu beneran hasil potretan orang-orang, guys, beneran, karena fenomena perubahan warna ini berkaitan dengan kondisi kimiawi air dan juga aktivitas geologi di kawasan vulkanik. Makanya dia literally kayak berubah-ubah terus gitu. Jadi kira-kira tertarikkah untuk datang ke sini, teman Pro 2?

daerah Pelore sama Pre 2. Kita masuk ke desa ya, yang suasana itu beda banget. Namanya Wairebo yang ada di Flores. Kalau Wairebo ini terkenal dengan rumah adat Baruniang. Jadi rumah yang bentuk itu kayak kerucut. Ini menjadi salah satu ikonik ya, identitas masyarakat yang ada di daerah Flores. Tapi yang lebih menariknya lagi, perjalanannya sih yang menjadi bagian dari pengalaman. Karena lokasinya tuh kayak ada di kawasan pegunungan, dan kalau misalnya mau kesana tuh harus jalan kaki. Jadi kalau misalnya kamu suka wisata alam yang benar-benar alam banget dan bisa spending times dalam jangka waktu yang lama, menurut aku Wairebo bisa jadi jawabannya. Oke teman Predu, itu dia ya untuk informasi seputar pariwisata hari ini. Thank you so much untuk yang udah dengerin kita dari tadi pagi. Jelas kalian juga pamit dari indra pendengaran kamu. Thank you so much. Sampai jumpa. I'll see you and bye-bye. Baby.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Iya.
2: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
3: Iya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

101 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, sulit susun lagu hits tahun per dua kayak biasanya. Ada 10 lagu yang harus kamu susunin sebelum jam 11. Karena nanti di jam 11 akan kita putarin hasil susunan dari kamu yang gabung ya guys. Jadi untuk urutannya aku spill dulu 1-5. Dari urutan pertama ada Juicy Lucy. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan Tomang Pra 2. Diikuti Keisha Lefronka dengan Pelarian di nomor 2. Nomor 3 adalah lagu dari Lola yang Messi. 4 Shilon 7 dengan Sederhana. 5 lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu. Itu 5 dulu deh ya. Kamu coba pilih-pilih dulu di antara 5 ini. Juicy Lucy, Gurun Hujan, Keisha Lefronka, Pelarian, Lola Yang, Messi, Shilon 7 dengan Sederhana, dan Salma Salsabil with Hacu. Kamu gabungnya di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital, join di live chatnya aja Tomang Pradua. Waktu kamu pokoknya sebelum jam 11 ya. Aku tungguin postingannya sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes. Welcome back, Sulit Susun Lagu Hits. Masih ada 5 lagu lagi tahun pra 2 yang perlu kamu tahu dan emang udah aku siapin juga, tinggal kamu aja kacakin. Tadi 1, 2, 3, 4, 5 udah, kita lanjut ke lagu nomor 6 adalah lagu dari... Mana dia tadi ya? Oh yes, For Revenge, I Wish You Every Brand New Day. Yes, itu ada di nomor 6, diikuti Nona dengan Hong di nomor 7, Tom Pra 2. Nomor 8 adalah Eno featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Oh, mak berat kali ya KW. 9 ada Divki Kali featuring Prinsa Mandagi dengan Seandainya. Dan 10 adalah lagu dari Dia dengan Gak Peka. Udah deh, itu aja lagu-lagu yang aku siapin hari ini. Tinggal kamu acak-acakin. Pokoknya masih ada waktu sekitar 16 menit lagi ya. Udah ada yang join juga, tapi it's okay. Kita tungguin untuk yang belum ikutan gabung di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya. Jadikan ku teman cerita
3: saat asmaramu sedang membara. Hai teman-teman Pro2, kami Soja. Jangan lupa ya dengerin terus 92.

Yes, yes, nomor 2. Ini udah waktunya Ulat untuk bacain postingan dari teman-teman yang udah bantu nyusunin lagu hari ini. Yang pertama dan utama, iya, ada Anjas Moro. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam, selamat siang. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Kita juga sebenarnya cerah tapi berawan gitu sih. Ikutan sulitnya ya Kak, biar ngojolnya makin chill aja gitu. Yuhu. Pesan nomor 1, 2, sama 5. Semangat siaran kawalan cantik. Saya dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut lagi ada Rina. Hai Kak Ulan, santai siang yuk. Aku mau minta diputerin lagunya 4, 6 sama nomor 7. 4, 6 sama 7. Oke, kita masukin ya. Yes, thank you. Lanjut lagi, ini ada dari siapa? Abak. Iyalah, masa Abak sih bacanya. Ya ampun, lupa banget namanya ini. Ya ampun. Oh, Nastu. Nastu. Nastu mau nomor 8, 9, 10. Ikutan dong, Lan. Oke deh, kita masukin lagu-lagunya ya. And then satu lagi, ini dari Dimas. Dimas, halo Kaulan, santai siang nyusun lagu di sulit, susun lagu hits. Yes, aku pilihin aja deh sesuai Kaulan aja yang mau katanya. Lah, kalau aku gitu berarti aku yang nyusunin itu mah. Tapi ya udahlah ya, thank you buat yang udah ikutan nyusunin. Kita langsung aja, langsung ke urutan pertama. Sesuai yang gabung, dari urutan pertama dari Anjas Moro, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: kita dari
1: Jose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Pro 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

0: Serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren. Data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

0: Pesan apa, yo?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yo, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja, jangan maksa. Eh, jadi mabar gak nih?
0: Sekui lah.

0: RRI Non Weber. No one can
1: datang para pendengar di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 91,1 MHz RRI Radio FM. Thank you pindah teman terbaik kamu.
1: Hello, welcome back to KBBI.
0: Kami belajar bahasa internasional.
1: Yo, we are back with our Indonesia radio station 92.1, your best friend
0: radio. And now I'm with Coach Charlie.
1: Yes, we are back with our English sessions on every weekend, our Saturday
0: afternoon. And now we want to discuss about opposite words.
1: Okay, opposite word.
0: Opposite.
1: Yeah. Zit. Itu yang selalu orang salah baca.
0: Oh, okay.
1: It's opposite. Memang bacanya kalau sendiri dia site. S-I-T-E. Tapi karena digabung, it's opposite.
0: Oh, karena di belakangnya tuh ada kata lain lagi.
1: Iya, dia jadi satu kata. Jadi opposite.
0: Iya. Opposite words.
1: E-nya enggak ada kebaca jadi.
0: Opposite words.
1: Yes.
0: Cuman kalau misalnya cuma ada
1: site
0: doang.
1: Site kan tuh tempat atau bangunan. Jadi site itu satu kata juga sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak place, construction site. Itu site. Tulisannya sama S-I-T-E.
0: Oke, okay, berarti dia itu tidak dibaca opposite
1: tapi opposite.
0: Opposite words. The meaning of opposite words itu apa sebenarnya, Coach Charlie?
1: Itu bahasa Indonesianya antonim.
0: Antonim. Oke, okay,
1: tapi is antonim lagi. Or opposite word? Yes.
0: Opposite words itu adalah antonim. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Nah, karena kita emang orangnya udah positif, jadi kita bahas yang negatif-negatif ya.
1: Hah?
0: Lawan ya.
1: Kok gitu?
0: Iya kan?
1: Tunggu. Gua kayak back to differ. Kita orangnya positif.
0: Iya.
1: Lawan bahasnya negatif. Hah, enggak dong?
0: Maksudnya biar balance gitu lah. Kan
1: okay.
0: Life must balance. Jadi enggak terlalu baik banget.
1: Ya,
0: jadi
1: kita sama anak beda generasi ini agak pusing kok.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba positif bahasnya yang negatif. Apa sih? Bingung.
0: Itu lawan kata ya, opposite words.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yang biasanya itu kalau ada sinonim akan ada antonimnya. Kita mulai di sini untuk contohnya allow.
1: Allow, yes.
0: Allow.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya
1: kita pernah belajar. Coba ingat-ingat. Kita pernah belajar tentang penambahan imbuhan.
0: Idi.
1: No, idi menjadi lampau.
0: Oh iya, di masa lalu.
1: Nah, masa
0: ya.
1: Lalu. Kalau imbuhan, ingat gak? Imbuhan yang ada impossible, ada disrespect. Nah, jadi kalau allow jadinya
0: Disallow
1: ya, bukan in allow, bukan im allow, tapi disallow.
0: Okay.
1: Disallow.
0: Okay, connect.
1: Disconnect.
0: Yeah. Okay, alive.
1: Alive. Okay, yo. Alive means I'm alive. Means I'm alive. I am.
0: Mati.
1: Yeah, I am mati. Yeah, I'm alive. I'm dead. You see?
0: I'm dead. Oh iya. Oke, okay. Jadi bedanya ya teman perdua, enggak semuanya itu ada tambahan-tambahan.
1: Iya, dia tidak selalu ditambahin dengan imbuhan, tetapi dia memang langsung menjadi dua kata yang berbeda.
0: Oke, okay, tapi itu emang udah susunannya ya, Coach Charlie.
1: Iya,
0: ya?
1: Tapi kalau dead ada undead. Undead, ya.
0: Yeah. Undead.
1: Iya, yeah, nanti ada film tuh.
0: Enggak jadi mati.
1: The Undead Society.
0: Oh, tapi hanya for fokus untuk di dead undead aja.
1: Ya, yeah, dead undead. Ya. Yeah. Oh, gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Annya.
0: Annya ya penambahannya ya. Accept.
1: Accept. Yes.
0: Accept. Ada untuk anonimnya.
1: Biasa cewek jago sih kalau accept kayak gini. Lawannya dia jago. Ya, reject kan tuh langsung kan. Reject. Atau refuse.
0: Next di sini juga ada acknowledge.
1: Acknowledge. Yeah.
0: Acknowledge itu
1: mengapa ya bahasa Indonesia? Acknowledge itu kayak
0: kita kalau tahu knowledge itu kan pengetahuan.
1: Pengetahuan.
0: Ya?
1: Mengetahui atau mengiyakan kayak I acknowledge your presence. I acknowledge that you have been very good to me. Saya
0: menerima itu.
1: Saya menerima. Saya tahu. Saya memberi apa ya?
0: Kayak green light gitulah ya.
1: Iya, yeah, something like that. Acknowledge gitu loh. Acknowledge itu kayak aduh kok tiba-tiba bahasa Indonesia enggak muncul di kepala saya ya.
0: For example,
1: I acknowledge you as my best friend misalnya.
0: Oh, udah menerima lah ya.
1: Iya, saya menerima ya. Atau ya aduh bahasa Inggrisnya apa ya? Ya acknowledge sih.
0: Terus kalau untuk antonimnya di sini ada deny. Kita punya deny.
1: Iya, denial, deny.
0: Deny.
1: Kata kerjanya deny.
0: Kayak menolak gitu. Misalnya
1: membantah.
0: Membantah.
1: Kata lain membantah, kata antonimnya membantah berarti menerima.
0: Menerima.
1: Iya, iya.
0: Contohnya kalau simpelnya kalau untuk deny atau denial itu misalnya kayak kamu suka enggak sih sama dia? Enggak, aku enggak suka. Cuman ya.
1: Ya,
0: nah.
1: Aku enggak suka sih.
0: Gitu, oke. Sebenarnya masih ada
1: gantungnya. I don't really like her though.
0: Jadi itu kayak denialnya itu dia seolah-olah apa sih enggak bisa jujur.
1: Yes,
0: sama
1: correct.
0: Sendiri.
1: So, yeah, I acknowledge my feeling for you.
0: Dia udah menerima.
1: But I'm not in love with you, gitu loh.
0: I confused banget ya confused. Jadinya. Okay.
1: Yeah, I acknowledge that I have feelings for you, mm-hmm. But I deny that I love you.
0: Okay, tapi sebenarnya dia udah tahu dia punya
1: cuma
0: perasaan.
1: Cuma feeling aja, perasaan aja. Sayang mm-hmm. Belum tentu.
0: Ya. Oh. Biasa saya nih buaya. Okay, itu untuk penggunaannya juga ya, teman-teman.
1: Benar.
0: Opposite word.
1: Yeah, opposite word.
0: Very opposite words. Terus juga ada analysis.
1: Analysis. Ya, yeah, analysis itu analisis. Mm-hmm. Kata lainnya sintesis.
0: Sintesis.
1: Ya, yeah, analisa dan sintesa. Jadi.
0: Sintesa. Yeah. Oh, okay. Mm-hmm. Arrival.
1: Okay. Arrival.
0: Udah tau lah ya kita.
1: Iya, yeah, itu anak pelabuhan biasanya.
0: Banget.
1: Atau bandara.
0: Bandara juga.
1: Akhir tahun nih guys.
0: Iya.
1: Harus tahu.
0: Terus juga untuk anonimnya berarti itu adalah
1: departure. Yes.
0: Oke, okay. Approve,
1: iya. Yeah. Biasa approve gitu.
0: Approve,
1: restu. Yeah. Kok jadi kayak restu? Oke. Okay.
0: Terus
1: kata lainnya condemn.
0: Condemn.
1: Yeah,
0: condemn kan? Ini
1: tidak menyetujui.
0: Tidak menyetujui. Yeah.
1: Instead of disagree, karena nggak mm-hmm. agree disagree. Ini kan approve, condemn.
0: Oh, aku pikir justru kalau approve, kamu approve nggak justru?
1: Iya, yeah, dia ada kata lain disapprove boleh.
0: Disapprove boleh ya. Yep. Oke. Okay. Oh, berarti emang nggak bahasa Inggris itu nggak hanya untuk di satu apa ya kata. Satu kata.
1: Tapi dia banyak pembendaharannya banyak.
0: Ya. Oke. Okay. Nah itu baru sebagian aja teman pradua.
1: Betul.
0: Nanti kita bakalan balik lagi kok Charlie.
1: Benar. Kita bakal kembali lagi setelah lagu satu ini.

0: Yuk selesaiin aja itu buah-buah Radio FM. Thank you pindah teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to KBBI Kui,
0: belajar bahasa internasional with Coach Charlie.
1: Yo, we are still here on our Saturday afternoon learning some English from opposite words.
0: Opposite words for today, yes. Teman Radio.
1: So after just now we are talking about tent.
0: Mm-hmm.
1: 10 of the words. Now it's the time for you,
0: ya?
1: About 10. Yes, about 10. Tadi ada allow, disallow, alive, that, accept, refuse,
0: acknowledge,
1: deny, affirm, analysis, arrival, approve. Okay.
0: And so now I've got a test from Coach Charlie.
1: Yes, we're gonna test how well is our Adele. Someone.
0: Okay. Langsung aja kita mulai teman berdua. Let's get started.
1: Okay, how about the opposite of ascend?
0: Ascend, descend.
1: Descend, yes.
0: Descend.
1: Kamu ya, jadi ascend, descend. Ascend itu naik ke atas, descend itu turun ke bawah.
0: It's like up and down.
1: It's like up and down, correct.
0: Tapi sebenarnya sama atau penggunaannya itu beda?
1: Penggunaannya beda pastinya, because yeah, we are going up.
0: Yeah.
1: I ascend, jadi kalinya tuh. I ascend, jadi I ascend. Katanya yang lain. Jadi kalau untuk dalam tes dalam penulisan akademik, kata ascend descend itu akan mempunyai makna yang lebih wow. Maksudnya you will know someone is well literate or not. Itu literasinya bagus apa tidak?
0: Oh. Jadi ini bakalan lumayan ngebantu kalau misalnya kamu kayak tes-tes gitu ya kayak.
1: Betul.
0: Oke, okay. Jadi it's native berarti.
1: Iya, dia akan maksudnya, oh ini anaknya udah bukan beginner nih.
0: Udah tahu
1: intermediate
0: level,
1: ya.
0: Level English-nya ya.
1: Correct.
0: Cuman kalau untuk penggunaannya untuk daily conversation kita aku main jarang soalnya dengar.
1: Correct. Itu memang kata-kata yang jarang sekali. Ih, saya melihat ada Cici selebgram.
0: Oh, kita ajak nanti ya.
1: Kita suruh dia masuk aja gimana?
0: Boleh. Oke, please welcome Wulan Gucci.
1: Waalaikumsalam. Peace be upon you.
0: Okay. Aku baru pertama kali kui. Talking about opposite words itu antonim.
1: Yeah.
0: Antonim dari setiap kata yang ada.
1: Yeah, let me ask you, what is the antonym of admit?
0: Admit. Apa ya?
1: Admit tuh mengakui. Berarti kalau nggak mengakui berarti?
0: Refuse.
1: Yeah. Okay, nice. How about attract? You are an attractive girl. Yeah.
0: Of course I am. Aku gak bakal nolak kok.
1: I'm not talking about you.
0: Kena. Okay. Nanti ini lagi belajar bahasa Inggris ya ceritanya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Kalau besok kita belajar Mandarin.
0: Iya.
1: Nanti datang juga ya.
0: Iya
1: sama Cici.
0: Cici Nura. Nanti datang ya. Oke, next. Ada apa lagi? Attract. What meaning of repel?
1: Repel itu kalau attract itu dia menarik, repel itu kayak menghilangkan. Unattractive boleh. Unattract. Repel itu kayak menghilangkan, mengusir. Ya, mengusir.
0: Doesn't have aura.
1: Yeah. Oh iya, not Reese.
0: Kalau attack okay. Defense ya.
1: Defense
0: berat. Kalau physical attack gimana?
1: Physical defense.
0: Itu adalah penggabungan. Oh, apa? Itu adalah kombinasi yang mantap ya.
1: Iya. Yeah. Attack, physical attack.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: So tapi love language-nya kadang-kadang sekarang lebih ke verbal attack.
0: Waduh, aku. No comment ya. Langsung merit is scary. Okay, next. Apa ke Charlie?
1: Next, ability.
0: Inability. What the meaning of it?
1: Ketidakmampuan.
0: Oh, so ability is kemampuan, and inability, ketidakmampuan.
2: Adil jadi pintar ya sekarang.
1: Iya, jadi kalau memang jago.
0: Kalau belajar sama Coach Charlie.
1: Nanti kita itu siaran RRI-nya jadi full English.
0: Goodbye RRI.
1: Welcome to RRI Produa, Tanjung Pinang 92.1.
0: Okay, that's all for today, Coach Charlie.
1: You, one last one.
0: Okay.
2: What is?
1: We are modern. What is the antonym of modern?
0: Modern. Modern.
2: More than you know. Bukan ya lagu itu.
1: Itu more than.
2: Itu more than.
1: Modern. Modern kan berarti kekinian. Mm-hmm. Berarti kalau
2: jadul.
1: Ah, jadul apa Indonesia?
2: Apaan jadul?
1: Ayo.
2: Jadul apa ya?
0: Ancient.
1: Yes, very good. Ancient.
0: It's like jadul,
1: kuno.
0: Kuno. Oldies beda lagi.
1: Oldies boleh.
0: Vintage.
1: Vintage lebih atas dong.
0: Oh, vintage itu lebih berkelas justru ya. Cuman dia emang kelihatannya udah lama.
1: Ya, kalau ancient itu betul-betul kayak civilization-nya udah jauh. Kuno tuh kayak purba. Borobudur tuh kuno.
0: Peninggalan sejarah kita yang bagus.
1: Iya, betul kan, kuno gitu loh. Tapi kalau dibilang vintage kan gak masuk.
0: Iya, because it's not fashion.
1: Iya.
0: Okay,
1: thank you lah.
2: Iya, aku dapat pelajaran hari ini.
0: Apa tuh pelajaran ini dapat?
2: Pelajarannya banyak-banyak menolak ya.
0: Apa tadi bahasa Inggrisnya menolak? Apa tadi bahasa Inggrisnya menolak?
1: Apa
2: reviews ya?
1: Reviews.
0: Okay,
1: thank you very much for staying with us today. See you next week in KBBI. Kui.
0: Belajar Bahasa Internasional.

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Sekarang udah tanggal 4 Oktober 2026 Tolong Pradua. Besok tanggal 5 Oktober akan ada apa? Yes, that's it. Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Lebih tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan laga ini akan jadi penentu nih, penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang diadakan FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sementara Thailand sendiri memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak dari grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup itu diawali menghadapi Singapura, itu di tanggal 25 September kemarin ya, main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Garuda itu mendapatkan kemenangan 2-0. Terus lawan Malaysia tanggal 28, pertandingan ini berakhir tanpa gol, Tom Pradua. Jadi walaupun Indonesia bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah, tapi hasilnya imbang. Jadi ya udah gitu. Nah, posisi Garuda kemudian ditentukan dari laga terakhir grup A melawan Bangladesh, di mana Indonesia di tanggal 1 Oktober kemarin itu memenangkan pertandingan dengan skor 9-2. Dan kemenangan inilah yang membuat Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi sama-sama 7 poin, tetapi kalah dalam produktivitas gol. Itu dia guys. Kemarin juga ada yang nanya-nanya lah, bukannya kita sama ya, sama-sama 7 poin, kok Indonesia yang maju? Karena kita punya produktivitas gol lebih banyak. Indonesia, Malaysia kan 6 tuh, kita 9.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang. Waduh, cuacanya mulai panas nih Tong Pradua. Tadinya sih adem-adem aja gitu ya, karena mungkin juga agak berawan gitu. Tapi sekarang udah panas nih Tong Pradua. Apakah ini juga sepanas cetakan gol dari Yamal alias Lamine Yamal Tong Pradua untuk Spanyol? Ya, jadi Lamine Yamal ini lagi menunjukkan ketajamannya lah sama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal di UEFA Nations League 2026-2027. Penyerang Barcelona ini sekarang sudah dapat 11 gol bersama dengan timnas senior Spanyol. Yamal tuh mencetak 1 gol waktu Spanyol mengalahkan Inggris, skornya 3-2 waktu itu. Nah, terus juga dia kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dalam 2 dan 1 asis waktu Spanyol menang 4-1 atas Kroasia. Lanjut lagi waktu menghadapi Inggris, Yamal membuka keunggulan Spanyol pada menit kedua. Baru main banget tuh. Dia merebut bola dari lawan sebelumnya melepaskan tembakan mendatar yang melewati kiper James Trevor. Nah, Inggris kemudian diberbalik unggul tuh 2-1. Tapi Spanyol bangkit lagi setelah jeda lewat gol Alex Baena dan juga Michael untuk memastikan Yamal kembali mencetak gol cepat waktu menghadapi Kroasia. Nah, menerima bola dari Alex Baena yang diteruskan oleh Fermin, Yamal melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh pada menit kedua dan gol Tom Pradua. Wah, setelah dihitung ya, sejauh ini perjalanan Yamal sudah sampai 11 gol yang didapatkan untuk timnas Spanyol. Kemudian dia juga menjadi pemain termuda yang tampil di final Piala Eropa atau Piala Dunia. Dan rekor ini dicatat waktu Yamal berusia 17 tahun. Satu hari dalam final Euro 2024 waktu Spanyol. Waktu itu Spanyol mengalahkan Inggris 2-1. Nah, Spanyol sekarang ini memimpin grup A3 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Inggris ada di posisi kedua dengan 6 poin dan disusul Kroasia dengan 3 poin sama Republik Ceko yang belum meraih poin.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Produa, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kau jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro 2, kami
1: Soda.
2: Jangan lupa ya dengerin terus 92.

Okay, kamu masih dengerin Pradenta Injung Pinang Hits Music Station. Betulah juga masih nemenin kamu di santai siang ini Tompra 2 sebelum jam 2 nanti. Emang kenapa Lan? Karena jam 2 kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di International Chart. Kalau semalam kan kamu udah updatean sama Nura dan Nulan ya di Top 20 Hits Indonesia dan juga di Top 20 Hits Mancanegara. Hari ini kamu dengernya yang internasional ya di Pro 2 Jakarta. Tapi nanti di jam 2 guys. Kalau sekarang aku masih punya informasi seputar olahraga. Tadi kita ngomongin soal sepak bola ya. Pindah dulu skuy. Kali ini Percasi DKI Jakarta. Mereka mengadakan kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Kejuaraan ini berlangsung Sabtu sampai dengan Minggu 3 sampai 4 Oktober ya, hari ini terakhir. Itu menghadirkan ratusan pencatur dari berbagai kelompok usia di Jakarta. Widih, aku tuh sebenarnya dulu enggak bisa pikir gitu ya, kenapa kok bisa catur itu masuk bagian olahraga? Ya benar ternyata olahraga pikiran tolong berdua sama kayak Mobile Legend. Main game gitu ya, itu juga termasuk olahraga ternyata. Pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran woman grandmaster terbaru Indonesia sekaligus atlet catur DKI Jakarta, Laisa Latifah sebagai tamunya. Jadi Laisa ini dia meraih gelar WGM setelah mengikuti Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan. Itu di bulan lalu dengan hasil yang membanggakan guys. Ketua Perancis DKI Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth namanya menghadirkan Laisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet muda peserta kejurda tahun ini. Jadi Kenneth ini berharap para pencatur muda Jakarta tuh bisa mengikuti jejak dia dengan meraih gelar Grandmaster buat Indonesia. Kira juga memberikan apresiasi buat Laisa atas keberhasilannya meraih title Women Grandmaster pada Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan. Ya, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ini mendapatkan bonus uang pembinaan 50 juta rupiah dari Percasi DKI Jakarta atas prestasinya ini.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Kamu berdua thank you buat kamu yang udah mantengin dari tadi. Sekarang udah hampir jam 2. Artinya kita mau pindah ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di International Chart. Kalau kita enjoy terus barengan sama kita ya guys di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top 20 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Karya 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: kan, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priyadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: minggu depan gimana? Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Canda.
1: Number 6.

0: belanja kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Terus aku Lomba Sihir, salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti Milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi

0: Masuk ke lima besar, di posisi lima ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi empat Naikila Main-Main Gue, posisi tiga Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro gue, here is the number one of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number one.

tentunya udah support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Emotion, AG, Hits Record, Chilon 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiara pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info kedua.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lanny Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Stress
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 92 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Kelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Leaders dari Sierra Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, gila, gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

2022 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no kid anymore. Ya, teman Perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Perdua di minggu ini di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan I Just Might. Number 3.

0: Jadilah rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional. Ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sean Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Pria 2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pria 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnanda harus standing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk sore ceria kali ini, teman Pro 2, Adele gak sendirian karena spesial so ceria ada English Corner. Spesial pokoknya buat nemenin kamu. Dan aku juga gak sendirian di sini ya. Ada boy band atau boy group ya di sini, by the way. Mungkin kamu udah gak asing dengan Ko Charlie. Boleh?
1: Hai
0: Ko Charlie.
1: Mentang-mentang sekarang story gue banyak nyanyi gitu ya.
0: Jadi so, makanya boy band
1: gitu ya. Oke, cool.
0: Dan juga anggota-anggotanya. Kalau untuk Ko Charlie sendiri, teman-teman udah gak asing karena nemenin teman-teman juga di KBBI, Kui Belajar Bahasa Internasional. Ko Charlie, gimana kabarnya?
1: Yui, has been great.
0: Okay.
1: All this while. So yeah,
0: aman lah ya.
1: Walaupun it is always good to come back to this cozy corner that I have.
0: Aww. Is it true?
1: It is. Ew. It is a place I can sleep though. Don't you think so?
0: Makanya sangat cozy ya kok.
1: Cozy
0: ya.
1: Sini cozy selain jadi tempat yang menyiarkan kebaikan, juga menjadi tempat untuk pulang. Asik.
0: Boleh. Oke. Selain Ko Charlie, teman Pro 2, mungkin di minggu lalu kamu udah enggak asing juga, ada Babang Fakri di sini. Boleh Babang Fakri coba cek sound dulu ya.
2: Oke, mungkin kalau Ko Charlie ini penyanyi, mungkin saya gitarisnya.
0: Oh, oke. Diperjelas ternyata ya.
1: Makin jadi
0: ternyata. Ntar aku challenge kalian buat nyanyi ya.
1: Kan kena kan. Tak bawa gitar dia.
0: Oke.
1: Dia main aman, pinter.

0: buletin. Kamu betul. Selamat berarti.
1: Kamu selamat.
0: Ya, kamu betul. Selamat
1: dan
0: ya.
1: Gak perlu tulis nama.
0: Gak ketik perlu tulis nama. Tinggal ketik aja. Lumayan panjang banget ya ternyata ya namanya ya.
1: Dan sebelah saya sebenarnya dia namanya juga panjang. Coba Fahri.
0: Oh oke. Okay. Fahri coba Fahri namanya.
2: Muhammad Fahri Al-Zafan.
0: Muhammad Fahri Al-Zafan. Oh, yeah. Lumayan panjang juga yeah, ya ternyata ya.
3: Charlie gimana? Nah?
1: Charlie, that's it, 7 okay. letters.
0: Charlie,
1: lovely.
0: Charlie.
1: Keep it short and sweet.
0: Iya, benar. Yang penting ada maknanya, ada orangnya. Udah bener. Gitu aja ya, Pak ya. Dan juga, Teman Pradua, di English Corner kali ini kita punya topik yang memang relatable juga untuk narasumber kita. Jadi nanti kamu bakal ditemenin sama Fahri, sama Faiz, dan juga Coach Charlie Young, Digital and Responsible.
1: Anjay.
0: Kenapa itu Coach Charlie? Akhirnya kita ngebahas topik ini.
1: So, it is because these are the young people, mm-hmm. the future generation of our Indonesia, especially from Tanjung Pinang. Dan memang lagi hot-hotnya, baru kemana-mana mereka, udah RRI udah 2 kali.
0: Okay.
1: Ini kedua kali sih, kemarin bahasa Indonesia, sekarang ngetes bahasa Inggrisnya langsung. Mm-hmm. Karena goal public speaking kan, in English gitu.
0: In English,
1: so English Corner is a good place for them to come over and share.
0: Okay.
1: Ya, berbagi kepada para pendengar, teman terbaik Pro 2 yang sedang mendengar gitu loh. Bagaimana sih impact gitu loh. Impact mereka sebagai anak muda yang udah kenal bahasa Inggris, dan bahasa Inggris membawa mereka bisa keluar negeri dan pulangnya itu enggak malu-maluin borong 19 medali.
0: Mm-hmm.
1: Luar biasa.
0: And it's not that easy ya teman Pro 2 kalau exactly. kamu cuma ngelihat kayak 19 medali. Ditambah kamu berjuangnya itu ke negara orang.
1: Ke negara
0: juga.
1: Orang dan dengan berbagai negara. Nanti biar mereka yang ceritakan berapa negara yang datang in English and everything. We will let them know gitu loh. Maksudnya dengar dari Tanjung Pinang yang katanya kota terkecil dan kota terpencil.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin baru ada terlintas kota terpencil, gue kayak we are not there.
0: Mm-hmm.
1: We have been prosperous like way long ago gitu.
0: Yo,
1: sekarang kami lagi slow living aja.
0: Iya, kita slow living aja gitu. Kita karena kita emang kita chill, kita tahu kita tuh sekeren itu, jadi kita enggak perlu show off ke mereka.
1: Iya,
0: yeah,
1: kayak hello people, we have been there done that gitu.
0: Okay, sekarang kita kasih paham dulu people-people itu ya.
1: Yes. Okay, so tapi mungkin dimulai dari Fahri mungkin. So, impact-nya apa sih? How long have you been learning English and why do you bisa sampai today gitu loh, sampai di hari ini gitu.
2: Oh yeah, okay. Mungkin for listener out there, maybe I introduce myself again. My name is Fahri and as a youth, English has a big impact in my life in how I communicate with all people around the world. Especially last month, I joined a competition in Malaysia. I've met with many people, so many countries, and such as Indonesia, Malaysia, Cambodia, Thailand, and English give me access, give me a way to communicate with them. Not in Bahasa because they don't understand, but English help me, give me a way to communicate with them. And how long I learn English? I forgot. Maybe when I was a kid. Because because English is part of my life, I think, because I met with many people around the world. I talk with them. I have so many friends out there, and English give me a way to communicate with them too. And maybe that.
1: Since young,
2: yeah.
1: Mm. Oh,
2: because I what is that? Sekolah di.
0: International school?
2: Not that international, but in Pelita Nusantara.
1: Mm-hmm. Okay, cool. Okay.
2: So
1: he happens to have a lot of
2: it. Helps me to learn and to talk in English.
0: Oh, so you guys use the English for daily conversation?
2: Yeah.
0: Makanya akhirnya kalian terbiasa juga buat itu. Jadi Fahri, teman-teman. Dari kecil itu emang udah terbiasa juga, mungkin grow up-nya untuk nonton bahkan bahasa Inggris juga ya Fahri ya. Dan ngerasa impact-nya makin kesini, makin gede, makin kelihatan banget ternyata Fahri. Punya teman-teman yang dari luar negeri, gak hanya luar kota juga. Wah keren banget, ini bukti, salah satu buktinya ya Fahri.
1: Start young
0: ya.
1: Sih, start young and impact-nya sekarang baru itu. Jadi gak ada yang instant, nothing instant gitu. So from young, Pelnus. Okay, then it goes all the way because of the environment. Yeah. Do you speak English at home?
2: What?
1: Do you speak English at home?
2: Sometimes my dad can talk in English, but my mom no.
1: Oh.

0: Okay, so you have, okay, there is someone in at home that speaking English. Oh, lovely. Okay.
1: Buat practice-nya ya. Yeah, but it doesn't matter kalau misalnya teman perdua, mereka pengen belajar bahasa Inggris di usianya yang ternyata bukan anak kecil lagi nih. Itu nggak ada masalah ya berarti teman-teman ya?
2: Benar-benar.
0: I don't think it is. It will never stop you, no matter what age. It is just a number, a six.
1: Asik.
0: Itu bahasanya cewek kan, Faiz?
3: Yeah. Mungkin saya perkenalkan ulang. Nama saya Faiz, and I've been learning English since childhood. Cause momen yang saya paling ingat tuh ketika saya lagi kumpul dengan kakak saya dan ibu saya. Itu saya paling ingat tuh saya ngejek mereka. The way I mock him is by saying like tin fat.
1: Okay.
0: Body shame dari kecil dong kita budak sekarang ni.
1: Untung aku bukan kakak kamu ya.
0: Habis kau timpa deh.
1: Habis kamu ya.
3: Jadi kakak saya kayak I thin, you fat.
0: Gitu ya. Okay.
3: Semenjak itu saya mulai ingat dengan bahasa Inggris dan juga semenjak kecil saya suka sekali nonton namanya film Spider-Man.
0: Tom Holland.
1: So you already like a Peter Parker.
3: Yeah. Jadi saya belajar bagaimana saya bisa memahami bahasa Inggris dengan melihat translate-nya. Dan ketika saya pindah ke SMP, saya juga bersekolah di salah satu sekolah yang menerapkan bahwasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab itu adalah suatu hal yang wajib kita pelajari.
1: Oh, masya Allah.
3: Ketika pagi saya belajar kosakatanya apa saja, ketika malam kita latihan kalimatnya, dan kita juga melatih bagaimana kita bisa bicara tersebut di ruang publik.
0: Nice.
3: Dan juga ketika SMP saya juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di Malaysia.
0: Ternyata bukan SMA. Lovely.
3: Ketika saya mengikuti pertukaran pelajar tersebut, saya mengenal banyak sekali warga dari Malaysia ya. Dimana ya tentu saja mereka tuh berbicara banyak sekali bahasa, dan bahasa yang paling sering digunakan ialah bahasa Inggris dan bahasa Melayu.
1: A mix ya.
3: Ya, mix.
0: Yeah,
1: okay, give us an example.
3: So mereka kayak apa ya?
1: Malay plus English.
3: Ya mereka kayak bicara bahasa Malay, Melayu yang Melayu banget. Jadi saya nggak paham.
1: Oh, okay.
3: So, like I just ask what's your name, where you from, and where you live. Just a basic question.
0: Awak tak boleh like that lah.
1: Ha, betul. You tak ada speak macam tu pun dengan I.
3: Susah fahamnya kan.
1: Okay.
3: Dan ketika saya mengikuti kegiatan sebelumnya yang bersama Fari, itu juga merasa impactnya juga sih, lebih gampang untuk berkomunikasi. Dan juga di sana bukan hanya negara Malaysia saja, tapi banyak sekali negara-negara dari negara lainnya, yang dimana tentu saja kita tidak mudah untuk memahami bahasa yang mereka gunakan. Maka dari itu kita menggunakan bahasa yang hampir satu dunia ketahui, yaitu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Only Southeast Asia atau ada yang lain? Just like you mentioned Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore. Is Singapore around?
2: No.
0: No, Singapore is not there. So where else? Are they from like Bangladesh or?
2: No, it's only four countries.
0: Oh, Southeast Asia. Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam? No.
2: No, Vietnam.
0: I see. Okay. Makanya diriku tuh tadi pas dia bilang Spider-Man, I thought of something. Makanya pantesan poster dia tuh gayanya kayak gitu.
1: Peter Parker banget. Bener banget. Oh, berarti kemarin habis nonton Endgame yang baru juga. Udah nonton?
3: Udah nonton.
1: Okay.
3: Lama sih.
1: Rate-nya berapa tuh?
0: Rate-nya berapa?
1: Worth it gak sebenarnya?
3: Not really worth it, but it's around 7 out of 10.
1: Aku tim yang gak nonton. Yang Endgame ini.
0: I would go for the story, but the action is boring to me. I think maksudnya it should have been more, but it is not there. But the story, they are quite bold to brought up that kind of story, because it is really relatable. Karena really recent kan, about how people and mind and mental health, something yang very important yang sekarang lagi dibahas. So as a young adult, ini udah impactnya udah pasti luar biasa, maksudnya bahasa Inggris. And surprisingly, Faiz, kalau Fahri tadinya in English public speaking, Faiz ini polyglot.
1: A polyglot.
0: Yes, she actually joined public speaking but in Arabic.
1: Oh, really?
0: So
1: you now can speak in three language, yeah?
3: Yes,
1: bahasa, right. Arabic, and
0: English. See? So and also doing math-nya pakai English kan ya?
3: Yes.
0: You see, dan dapat
3: gold medal.
1: Gold medal.
0: Gold medal for mathematics,
1: English, ya. Yeah.
0: Kayak boom. Boomnya itu nggak sekali, langsung kedung gitu kayak.
1: Masalahnya bahasa Indonesia aja matematika kita, apalagi bahasa Inggris, Eh tapi gimana? Berarti kan kamu punya experience ya untuk memahami soal matematika menggunakan bahasa Inggris. Dari kamunya sendiri itu gimana?
3: Mungkin semenjak SMP saya juga latihan soal tuh banyak di bahasa Inggrisnya sih. Ketika sekolah dulu saya sebelumnya SMP ada di Jakarta Selatan, Darun Najah.
0: Jaksel bah.
3: Di sana saya juga selama 1 tahun itu sebelum saya pindah ke sini, saya juga banyak sekali belajar bahasa-bahasa soal-soal yang berbahasa Inggris seperti itu. Dan juga ketika saya latihan untuk OSN, ada juga beberapa soal untuk IOI yang saya baca itu satu halaman full bahasa Inggris. Di dua halaman lagi itu coding. Gimana tuh coding tentu saja belajarnya pakai bahasa Inggris, gak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi itu juga salah satu pengalaman saya, salah satu cara saya untuk belajar bahasa Inggris.
0: But how does that actually jadinya nih, the importance of being able to communicate, because passive learning ini yang terjadi di belahan dimanapun Indonesia. We have been learning English since childhood. But to be able to speak and auto switch your speaking ability, what do you rate yourself in speaking? How fluent, if you are, if you will give 1 to 10
1: scale,
0: what would you give, like, for now speaking as a someone who learned from childhood and as a young adult, how would you rate yourself in your speaking?
1: 1 to 10
2: For me, 1 to 10, I think in Indonesia it can be
0: 9.
2: If I'm in Indonesia.
0: If you're in Indonesia, okay.
2: 7 out of 10, maybe. But if I'm in Malaysia or in the country that speaking English, I can be more than this. Like, because of the environment.
1: Oh, okay.
0: So you tend to speak more when you are there.
2: Yeah. Because I have no other choice.
1: It's kind of push yourself, yeah.
0: Pushing the boundaries, right? So, kayak kita pasti bakal lebih nyaman ngomong pakai bahasa Indonesia. Ngapa sih harus pakai bahasa Inggris gitu kan? Toh pada ngertinya bahasa Indonesia gitu. But yeah, then the environment pushes us when to speak English outside. So okay, you are now at the stage of like being comfortable as a young adult to speak in English.
2: Yep.
0: Okay, that thank you to your young age of learning English. Yep. Does that goes to you? What skill do you give?
3: I think for me is to speak. I think it's 6 out of 10.
0: Okay.
3: But for me is to understand in English. I think it's 10 out of 10.
1: Oh, 10 out of 10.
3: Yes. Ketika saya belajar soal-soal, ketika saya belajar memahami soal, itu tuh understandingnya tuh perlu tingkat yang lebih.
0: Dia ayatnya kayak 9. Dia ayatnya kayak 9 karena matematik saja dia bisa dapat gol.
1: Benar. Soalnya bebannya udah 2 ya sebenarnya ya.
0: Iya, udah matematika, Inggris lagi.
1: Kan?
0: Okay, so I think that is very important. So as a young adult, I think ini yang menjadi why English Corner, why secara pusat RRI nasional mengharuskan dari KBBI, habis itu jadinya ada English Corner. I think it is really important because what I think is in this digital era, which is young digital, nanti kita bakal ke digitalnya. Tapi in this young digital era that we are facing, English is no longer the skill that you have to learn. But it's actually the skill that you have to acquire already. It's like something you have. Karena semua orang seharusnya udah bisa sesuatu yang memang udah bisa. Tapi jadi kalau you mau belajar, sebenarnya you are udah beberapa langkah di belakang orang. Mereka udah bukan dan di mana-mana gitu. Udah kayak 1 or 10 step ahead of you when they already know English.
1: Yeah.
0: Because everyone is learning another language. Kayak dia udah bisa Arabic, then you have more chances, you see. So yeah, as a young adults, mereka udah show the proof. Semoga ya, the listeners from Pro 2, you will start to like, okay, you see, it's not something that come instant. Bukan mau kuliah doang, nanti baru sibuk nyari bahasa Inggris. Yang namanya bahasa ya biasa sih, karena ngomong itu ya. And public speaking, it has to be trained, you see. Public speaking, you have to train. And to be able to speak to people in conversation, ya caranya ya harus ngomong sama orang. Itu yang nantinya linknya ke digital sih, kenapa manusia-manusia anak-anak muda sekarang canggung ya ngomong sama orang.
1: Ada kerana sana ya. Yeah, tapi sebelum itu juga Coach Charlie, tadi juga si Fahri ini kan sempat ngebahas tentang environment yang bisa nge-push dia untuk belajar untuk ini ya, praktek ya, practice Inggrisnya gitu. Nah, di Indonesia sendiri kalian sempat ngerasa enggak sih kayaknya aku enggak terlalu confidence for speak English with others in here, maybe because of policy grammar? Nah, iya kan, kita selalu ngelihat kayaknya untuk di Indonesia sendiri sangat disayangkan ketika teman-teman ingin ngobrol kayak bahasa Inggris, sayangnya nanti nggak kayak gitu loh, tapi dia lebih ke sarkas. Nah, kalian sempat ada di momen yang kayak gitu juga nggak?
2: Kalau dari saya sendiri sih, sometimes when we talk in English, some of my friends like so Inggris. That happens
0: a lot to me. I think a lot.
2: And that's made and that is make my confidence is
1: low.
2: Make my confidence low, and I've so that makes me more comfortable talk in bahasa. Because of the environment, selalu mencoba untuk bikin kita tuh nggak mau ngomong bahasa lain selain bahasa, nah, karena mereka nya nggak ngerti, jadi how they express it is say so Inggris and like that.
1: Okay.
0: But because of that environment that actually brings you down, do you feel that your English actually does not really develop? Your English is better when you are in your childhood, or is it better now?
2: Sorry.
0: Ya, jadi maksudnya karena environment tadi yang kayak so Inggris lu gini-gini. Padahal during your childhood you have been speaking in English. You have been more confident in speaking English. Does it deteriorate, as in not improving karena environment itu? Seharusnya bisa lebih bagus gitu.
2: Seharusnya bisa lebih bagus, dan why my childhood English is
0: better
2: because the environment I more talk with my father. And ketika kita buat kesalahan dengan ayah sendiri kan pasti nggak ada yang
1: judge itu, no ya.
2: Jadi kalau salah nanti harusnya seperti ini gitu.
0: True. So ya, sengaja aja memang mau balikin ke family aja. So family is a very important support.
1: Ah ya, itu akarnya juga ya.
0: Akar,
1: ternyata.
0: Ya.
1: Dan so, Faiz. Nah, dan Faiz juga ngerasain hal yang sama.
3: Not really. Ketika saya tumbuh di Tanjung Pinang, saya lebih sering tuh hangout dengan keluarga saya, dengan ibu saya, dengan ayah saya terkadang. Dan di mana mereka itu jarang sekali berbicara bahasa Indonesia sih menurut saya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Mulai mengajarkan anaknya untuk membahasa Inggris di rumah.
0: Nice.
3: Dan juga ketika saya melanjutkan tingkat sekolah saya di Jakarta Selatan, di situ the environment is not pushing me to speak bahasa. So the environment is pushing me to speak Arabic and English.
1: Oh, you just have two choice, yeah?
3: Yes, only have.
0: Oh, so you never met with those people? So English lu malah nggak pernah dia.
1: That's a good environment, I think.
0: Yeah, yes.
3: Ketika kita berbicara bahasa Indonesia, itu malah akan menjadi sebuah hal yang haram, hal yang nggak boleh.
1: Haram.
0: Wis, kata itu berat sekali.
1: Ilegal ya ternyata ya.
3: Di situ biasanya Senin, Rabu sama Jumat itu adalah berbicara bahasa Inggris.
0: Okay, so everyone, okay.
1: Schedule ya.
3: Di situ berbicara bahasa Arab.
0: Arabic. Okay. So the next question will be this. Does this in the end eventually make us doesn't love Indonesia because we are speaking in other language? Kayak gak cinta Indonesia lo, sok bahasa Inggris lo. Do you feel that as a young adult?
3: Not really, because di sana kita tuh belajar untuk go more than bahasanya apa ya?
0: Beyond
3: the limit.
0: It's
3: so
0: nice.
3: We break the limit by learning other language.
0: Lovely, you see?
3: So when we go out, we just doesn't speak bahasa. Gini, kayak dia bukan cuma bahasa Indonesia doang kita pahami. Ketika kita di luar sana, kita bertemu orang, ya kita tuh bisa berbicara bahasa lain. Dan itu termasuk skill yang akan kita butuhkan di masa depan tuh saja. Ketika kita ingin go big, go international, ya kita perlu bahasa yang
1: menyatukan. Yeah, English like a rose to you if you want to go another country or go big like Faris said.
0: Yes, it's either go big or go block.
1: Hey,
0: Charlie. Oh, sorry, my bad. Sorry, censored.
1: Okay, next question. Nanti kita bakalan masuk ke topik selanjutnya juga, teman Pradua. Kalau tadi kita baru ngebahas dari sisi topik yang pertama aja nih. Nanti Correct. Kita bakalan lebih lanjut juga. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin Pradua Tanjung Pinang.

0: Masih bareng sama Adele dan juga Boy Band.
1: Hey, hey.
0: Listen, I am alone at a crossroads. Tadi lupa briefing ya. Atau yeah. Kalian ada yell-yell ya waktu masuk ya. Lupa aku ya ternyata. Okay. Boleh nanti selesaikan dulu ya.
1: Setelah ya ketahuan gak rehearsal kan ini kan.
0: Oke, ada Adele, ada Coach Charlie, ada Fahri dan juga ada Faiz di sini. And next kita mau ngebahas apa ini Coach Charlie?
1: Asik, teman terbaik kamu. Kita bahas sesuatu yang memang relatable sama anak-anak muda ini, itu something digital ya. Kayaknya memang the dunia udah digital.
0: Bener. Iya.
1: Kita kan dulu dua si dunianya SMS-an.
0: Oh enggak, ih. Oh, enggak mau.
1: Jangan kita katanya. Dunia papaku maksudnya
0: Gen
1: tadi
0: Gen Z ya yeah.
1: The new generation on the floor. Ya kok kesitu.
0: Beda
1: minggu
0: ya,
1: nih, ya. Minggu ini ya. Minggu ini. Oh beda ya, beda ya.
0: Oke, okay, about digital.
1: Iya, yeah. So how does actually this digital era has helped in your English learning progress sebetulnya?
2: In this digital era pasti ngebantu banget dalam proses development English, because nggak usah jauh-jauh, kita berbicara dari ini aja. Kalau anak muda kan pasti nggak jauh-jauh dari dunia game.
1: Oh game, yes, gaming, yeah. Lovely.
2: Gaming. So itu adalah salah satu platform tempat buat kita bisa ketemu sama orang dari berbagai belahan dunia juga. Matchmaking, bisa ketemu dari teman-teman dari berbagai belahan dunia, bisa ngobrol, dan how we communicate with them is only with English.
1: Okay, lovely. Thank you, Fahri, for telling all the parents that playing games is not something.
0: Yeah, it's not a bad thing.
1: Yeah, it's not a bad thing, you see. So parents jangan bilang main itu.
0: Pengalaman ya. Pengalaman. Kayaknya dari hati banget ngomongnya.
1: Enggak sih, enggak pernah digituin.
0: Oke.
1: Gue apa ya? Ngeleh tak lu? Gue lebih ke kayak gitu sih daripada main ya, enggak sih. So yeah, okay. So playing games, games is one of the digital yang support banget for your English learning, because you have no choice. You have to speak with international players, you see. Okay. How about Faiz?
3: I think the digital world has sudah mendukung saya selama ini. Dengan cara apa? Ya ketika kita mendengarkan lagu ya yang sekarang ini.
1: Oke, anak-anak hampir semuanya ya.
3: Lagu-lagu yang viral dari luar negeri.
1: Oke.
3: Dengan cara bahasa Inggris, dengan lagu-lagu yang berbahasa bahasa Inggris ya, di mana itu membuat saya semakin bahasa Inggris ini di telinga saya bahasa Inggris terus pokoknya. Di situ kita itu juga mendorong kita untuk memahami bahasa Inggris itu.
0: Okay. What's your favorite music, Faiz?
1: Asik.
3: My favorite music is The Prettiest Thing I've Ever Seen by Lenny.
0: Ah, oke. Okay. Lenny, lo suka Lenny juga. Oke. Okay. Ayo boleh nyanyi dong coba.
1: Aduh, kayak beda era gitu kan kita kan. Deh. Tiba-tiba kayak beda era gitu kan kita.
0: Oh, Lenny, oke ya.
1: Coba balik Fahri. Do you listen to music?
2: Not really.
1: Not really. So your leisure time, what do you do digitally besides games? I think you are gamers. So besides games, anda wibu kan enggak? Oops.
2: Yeah.
1: So Japanese.
0: You can speak Japanese too.
2: No.
1: Do you happen to see anime in English as well? Is it translated or it is?
2: It's dubbed.
1: Oh, it is dubbed. So it's English subtitles. Yeah. That's how you learn as well. Ah, lovely, lovely. Okay, music. What others than music? Someone's
3: thing is like Bang Fahri game. I also play Mobile Legend, Valorant, and when I play those games, kita juga berkomunikasi dengan bahasa Inggris tentu saja. Ketika saya berbicara presiden, misalnya lagi emosi nih, gitu kan? Matiin bomnya. Nah, dia bilang dia tuh kayak ngomong kayak nggak paham, kayak teriak-teriak. So I say like defuse the bomb, press number 4, like. So ketika saya berbicara banget seperti itu, baru dia paham.
0: How you communicate with others, ya?
3: Saya belajar juga bahasa-bahasa Inggris yang gaul-gaul gitu kan, biar lebih connect ya, lebih paham ketika ngomong dengan player-player di luar sana.
0: Okay, you guys need to know about slang ya. Ini balik ke slang ya, Coach Charlie ya.
1: Yes, correct.
0: Dari teman-teman sendiri, untuk slang itu kalian punya cara jitunya juga nggak? Karena kan sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia, saya, aku, gue, itu kan kita harus memposisikan nih kapan kita menggunakan saya, aku, atau gue gitu kan. Nah, dari teman-teman sendiri untuk menggunakan slang itu juga memposisikan posisinya nggak?
2: gimana ya?
0: Gimana? Ada nggak di situasi yang kayak gimana sih? Ini bakalan aku keluarin slangnya nih.
2: In real life.
0: Oh, in real life ya.
2: Being gimana ya? Kalau slang ini kan sesuatu yang nggak bisa kita mungkin ngomongin terus-terus ya. Ada situasional-situasionalnya. Jadi mungkin ya memang benar sih menyesuaikan aja. Maksudnya apa ya? Ini juga contohnya gimana ya?
1: Now this is the sigma thing. The 6-7 thing.
0: Kiko
1: 6-7
0: ya. Capek. Okay. Jadi slang terus juga untuk yang generation ini biasanya yang lagi fall in love itu biasanya pakai apa ya, Coach Charlie?
1: Iya, kemarin yang baru nembak cewek pakai bahasa Inggris kan.
0: Oops. Soalnya aku sempat ngeliat postingan yang bilang kayaknya kalau confess itu biar lebih kelihatan gimana gitu, mendingan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Nah, yeah. Kalian sebenarnya setuju nggak sih?
1: Dan TikTok sering scroll keluar mama mertua suka menantu yang bisa bahasa Inggris.
0: Yeah, iya, gitu. Kalau
2: bahasa Inggris mama aku suka.
0: Iya, bener. Ada lagi yang kayak gitu ya. Oke, nah kalau dari teman-teman sendiri, setuju nggak sih sebenarnya sesimpel kita buat nge-confess atau ngedeketin seseorang, kayak bakalan lebih smooth ketika menggunakan bahasa Inggris.
1: Is that so?
3: Setuju sih.
0: Setuju. Why you agree with that?
3: Tapi kalau pakai if using bahasa kayak agak alay gitu sih.
1: Agak cringe gitu ya.
3: Sebenarnya, so ketika kita menggunakan bahasa Inggris kayak lebih kece gitu.
0: Oh, lebih kece ceritanya. Can you give us an example? What is?
2: Kalau itu paling juga
1: dia. Memang dia yang pro.
0: Ini bukan malam minggu ya sayangnya. Padahal bisa dijadiin tips buat teman Prado yang lain. But it's okay.
1: Untuk malam minggu depan.
0: Iya, boleh Faiz.
1: Simpan dulu. Can save it for next week. Come on.
2: Apa gini?
1: Yang pernah dipakai, asik. Coba dilihatlah chat-chatnya apa. Boleh baca.
3: Bang Fahri kayak lebih.
0: Fahri.
1: Mulai lempar-lempar.
0: Belajarnya ternyata dari Fahri.
1: Senior.
0: Boleh Fahri, gimana Fahri?
2: Sudah bingung banget lagi enggak sejago itu kayak kalau gombal-gombal nih.
0: Oke.
1: Ya mas straightforward aja kayaknya.
0: Oh langsung ya. Oh harus ada orangnya mungkin ya.
2: Benar.
0: Oke, special buat Fahri. Oh enggak ada. Oke. Oh, tapi itu sebenarnya statement yang disetujui juga oleh anak muda ya. Untuk pick up line segala macam, it will be easy if you guys using English.
1: Hey, it sounds better in English, is it?
2: Yes. Yeah, sounds better.
1: Sounds more romantic?
2: More romantic.
0: More romantic.
1: How is that so?
0: You guys Indonesian, by the way.
1: Oi, mulai mempertanyakan keindonesiaannya gitu ya. Why is it more romantic?
3: Soalnya kalau bagi saya sih kayaknya karena kita lebih sering nonton film-film yang berbahasa Inggris yang lebih kesannya lebih estetik, kesannya lebih wow ya, lebih lokal. Jadi ketika ngomong bahasa Inggris dalam konteks romantis, bagi saya lebih oke.
1: Oke. Marketing campaign-nya udah bagus banget ya berarti ya film-film itu.
0: Boleh. Okay. Emang kalian main film apa ya?
1: Spider-Man
0: ya, benar ya. Oke, tapi bukan berarti nih teman-teman ya, buat kamu yang belajar bahasa Inggris, kamu enggak suka sama bahasa Indonesia. Mereka juga suka kok. Mereka buktinya juga bisa membuktikan dengan prestasi mereka sebagai anak Indonesia yang bisa go internasional. Yes. Gimana mungkin mereka bisa jago bahasa Inggris kalau mereka enggak bisa bahasa ibu sendiri, Indonesia.
1: Benar.
0: Jadi bahasa Inggris itu yang bahkan mengkoneksikan kamu ya untuk keluar.
1: So gitu. This is the thing that I think why English Corner is around, because English has developed themselves way long before, and because it is kind of like they conquer by going on from Roman Empire and stuff, and English itself is not the original kind of language. It has a lot of words that are taken from French, from German, from a lot of other languages. So when you learn English, you actually learn many other more languages and more culture that you know. So we get to know a lot of things better because the English people, the European people are more bold, are more courageous to go and travel around the world. So they give us the knowledge gitu loh. Jadi ya, jadinya secara digital kalau ini-ininya jadinya mendapatkan sesuatu dalam bahasa Inggris, ya ayo mari bagaimana yang selalu menjadi pembahasan dan ingatan saya selalu, ayo algoritma. Your algorithm. Come on people, your algorithm, it has to be something in English. It's okay to have Indonesia yang joget-joget, silakan, I don't mind. But try to be more productive with your algorithm gitu loh. So something yang lebih produktif, lebih membangun, which is ya apapun itulah in English, be it song, be it a short movie kayak setiap hari cuma 15 detik kind of like English gitu loh. Then environment tadi yang kita ngomongin, so something that is really important through this digital era, you see. So these kids have proven that playing games, songs, something that's so close to us, right? Something that's so close to us. So mungkin nanti akan berhenti bertanya, kapan ya anak saya boleh mulai les bahasa Inggris? Start at home.
0: Oh, dari rumah.
1: Start
0: dulu
1: with the environment. Start with the environment kan, pastinya. Karena di rumah pasti udah ngomong kan, masih di bahasa Inggris. Jadi ada ayah yang pasti bisa. Berarti to ayah means English. It's same to with me. Mama Inggris, bapak Mandarin.
0: Oke.
1: Sama Hokkien. Jadi ya tiga.
0: Tiga bahasa langsung.
1: Tiga bahasa langsung. Jadi ya syukur-syukur dialek tuh masih paham. Dialek masih paham. Karena tidak diasuh sama babysitter kan. Kalau diasuh sama babysitter mungkin bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia mulai lancar di saat sama SMA 1.
0: Jadi guys, kita doa produk-produk Semansa.
1: Yeah, so yeah, we are Semansanis and proud. Semansanis kumpul di sini semua.
0: Nah, nanti kita bakal masuk ke topik selanjutnya. Kita bakal ngobrol tentang responsible ya, Coach Charlie ya, Fahri dan juga Faiz. Jadi buat
1: setelah pick up line yang gombal-gombal itu, mereka harus responsible dong pastinya.
0: Iya, harus ada ya pertanggungjawabannya itu. Baik, jaminan frekuensi kita pokoknya.
1: Masih, mereka masih hutang ya pick up line-nya.
0: Iya, jadi tolong disiapkan ya setelah kita break yang satu ini.

0: 101, teman terbaik kamu.
1: Hai Pro 2, teman terbaik kamu kembali lagi di English Corner. Iya memang seperti itu kami.
2: Iya,
1: ada yang sudah pulang guys. Oh kayak gitu.
2: Oke, okay, masih barengan sama kita berempat ya. Dengan apa ini, boy band apa, NPD itu?
1: Enggak NPD.
2: Enggak, emang ada boy band.
1: Iya, enggak tahu, gue tahu ya. Namanya NPD tahu.
2: Tapi tidak menjerumus ke kalian kok.
1: Iya, kami juga tidak seperti itu. Cuman ada pick up line tetap.
2: Ada pick up line tetap. Ada, udah siap.
1: Teman-teman, udah di scroll ini chat-chatnya dengan...
2: Nanti aku jadi sound effect-nya aja. Oh, so sweet. Aku
1: dirimu jadi itu role play. Let's role play.
2: Oke.
1: Let's role play. Anggap itu.
3: Mau Farin dulu.
2: Oke, Farin.
1: Senior dulu kan dia. Senior first. Senior first.
2: Kita sound effect ya, Coach Charlie.
3: Kameranya sebelah mana, sorry?
2: Oh, sini.
3: Oke. Are you a magician? Because whenever I see you, everyone else disappears.
2: Oh.
3: Only you.
2: Oh. harus ada kayak gitunya ya ternyata Mari ya.
1: Be on digital.
3: Kayak gitu ya tambahan doang.
1: Ya enggak, jejak digital tidak akan hilang.
2: Hati-hati ya, takutnya temennya kan nonton nih, ntar bikin jejak jeduk. Takutnya ya Mari ya.
1: Nanti bakal di-cut, dipakai terus.
2: Jeduk ya, dijadiin template takutnya.
3: Jadi stiker
1: diginiin pas dia gini.
2: Ya pas gini. Oke, itaku. Oke, tadi udah dari Fahri, lanjut ini ada dari Faiz.
1: Kameranya di sini
2: ya, Faiz ya.
4: Aduh, gimana ya? Ada sih dulu, tapi ini enggak dari ini. Pas itu pas SMP dipakai pernah juga. Apa ya dulu ya?
2: SMP dipakai buat siapa? Oh,
1: menjadi topik selesai.
3: Itu
1: dipakai untuk
3: sampai orang gitu.
1: Aduh. Sabar ya, sabar ya,
3: Nanti link tayangannya kirimin nanti mau ke.
2: Oh boleh.
1: Kayaknya dia nonton lah.
4: Jangan dikasih. Apa ya? Are you friends? Because I feel evil for you. Paham nggak sih?
2: Are you friends?
4: Because evil for you, I fell for you.
2: Okay. Oh so sweet. Karena dia udah gitu tuh sama aku gitu ya ceritanya ya. Oke. Okay. Emang buat siapa waktu itu Faiz?
1: Jangan kesana dong, kasihan. Oh. Baru jadian nih.
2: Oh, baru dikasih tahu sama Fahri tadi kayak gitu ceritanya.
3: Nah, ini tuh katanya berapa?
4: Berapa banyak?
3: Berapa orang?
1: Berapa orang yang udah dapat pick up line itu?
4: Oke, buat
1: sekali. Oke.
2: Okay. Oh, sekali. It's not my responsible ya kalau ternyata
1: ada yang terjadi setelah siaran ini.
2: Ada yang terjadi ya, ini.
1: Okay, we are all not responsible for whatever happens after this. So, Faiz, please bear your own responsible and your own consequences.
2: Tapi itu cuma bercanda ya. Tapi ya itu lah seru-seruan ya.
1: Tapi dia yang sebut sih, dia pakai waktu SMP.
2: Iya.
1: So, ya.
2: Blunder kamu duluan yang blunder. Bukan kita.
1: Okay, we try to help, bro. So yeah, nanti ada apa-apa chat ya, kabarin aja.
2: Ya, itu resikonya si Faiz ya. Nah, ini kita masuk ke topik terakhir kan about responsible juga. Mm-mm. And you don't forget about your responsible after this, ya. Yeah. Itu urusan kamu by the way. Nah, dari teman-teman tadi kita udah seru-seruan juga. Sebenarnya bahasa Inggris itu enggak seribet yang kamu pikir.
1: Exactly.
2: Ya, mungkin kamu tuh udah kehantu duluan dengan grammar lah, belum lagi present tense bla bla bla past tense gitu ya.
1: Aku bisa ngomong kayak bule. Siapa yang suruh kau ngomong kayak bule?
2: Iya. Iya juga ya. Kenapa harus kayak bule
1: aku
2: kan? Kan
1: British action kayak gitu.
2: Iya. Kenapa kamu harus jadi orang UK ceritanya kan?
1: Exactly. Makanya di saat mereka belajar bahasa Indonesia, mereka enggak harus ngomong kayak orang Indo.
2: Bener.
1: Yeah, so was it wrong? It's nothing wrong gitu loh. Jadi,
2: gak apa-apa.
1: So the Bebes. Responsible, yeah. Jadinya gini, young and digital, dan ini topik yang terakhir yang responsible ini ya tanggung jawab sih. So what is your responsible as a young adult yang udah masih muda-muda ini menciptakan environment yang better untuk teman-teman di Tanjung Pinang, especially teman-teman terbaik kamu dari Pro 2 ini yang dengarkan pastinya, bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan kemampuan bisa berbahasa Inggris itu gitu.
5: How to make the environment ya, how we responsible to the environment.
1: Yeah.
5: Like mungkin kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya yang soal masalah yang ketika kita mencoba ngomong bahasa Inggris, sometimes the people try to judge, bilang sok Inggris, sok bule atau apa whatever. Mungkin how I responsible with my skill in English, with my skill to talk in English, like I want to make an environment that safe, that comfortable to people that want to try to talk in English. Like dengan skill yang dipunya, pengen bikin sebuah environment yang bisa bikin mereka tuh nyaman gitu berbicara bahasa Inggris. Mungkin bisa jadi tempat untuk bisa belajar bahasa Inggris, ngomong bareng-bareng bahasa Inggris. Jadi dengan skill ini itu bisa bermanfaat mungkin bagi orang-orang yang punya keinginan tapi nggak punya keberanian untuk bisa berani berbicara bahasa Inggris gitu.
6: Okay. How about you, Faiz?
4: Tadi apa? Lupa lagi.
6: How are you responsible in creating? Because we definitely want more people to be being comfortable speaking in English. So how are you yang udah comfortable nih ngomong bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris, nge-create responsible itu?
4: Ya, membuat lingkungan yang nyaman untuk bahasa Inggris. Ini pengalaman ya. Bagi saya, carilah teman yang memang sama-sama ingin membuat lingkungan tersebut. Contohnya, saya mempunyai semacam circle gitu, isinya saya, Keisha, Emir, dan Putza.
6: Kok gak ada dia? Okay, lanjut. Sorry, my bad.
2: Circle.
4: Empat itu, saya circle dia, tapi ada empat itu biasa kami ngumpul. Dan ketika kami ngumpul itu, mau sebentar kami berbicara bahasa Inggris.
2: Jadi, itu udah jadi rules-nya circle kalian?
4: Kurang lebih kayak kami itu bahas lomba-lomba.
6: Enggak rules sih, kayak lebih ke kayak naturally memang in English ya mereka. Tiba-tiba
4: ngomong gitu, dan ya udah kami saling berdialog, kadang-kadang debat juga bahasa Inggris. Jadi dimana ketika saya ngumpul sama mereka, saya merasa bahwasanya saya membuat saya itu happy dan juga membuat saya itu nyaman untuk berbicara bahasa Inggris seperti itu.
2: Jadi emang balik lagi tuh sebenarnya faktor lingkungan ya.
6: Betul.
2: Kata ya.
6: And that is in real life. How about digitally? How responsible are we supposed to be?
2: Kalau di dunia digitalnya ya, kok ya.
6: Digitalnya, how are we supposed to be to create that environment for people, and how are we responsible in the learning English environment itself gitu loh.
2: Di dunia digitalnya, ya, di hari kalian.
6: Secara digitalnya?
2: Kan kalian yang udah expert ya, maksudnya menggunakan bahasa Inggris ya, kalian tahu gitu loh. Nah, gimana buat teman-teman yang lain juga ya, kok ya, yang ternyata mungkin mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika kalian ngelihat waktu mereka nulis, ini seharusnya nggak kayak gini deh. Nah, itu gimana juga dari kalian sebagai seseorang yang paham?
6: Ya, kayak grammar police banget.
2: Yes.
5: So in digital.
6: Ya, yeah, in digital.
5: Mungkin kalau di digital pasti hal yang paling terjadi itu tadi ya, grammar police itu ya. Maksudnya ketika mereka itu mencoba untuk bisa ngomong bahasa Inggris atau writing in English, sometimes misalnya kalau di misalnya di Instagram itu, misalnya dia ada postingan terus ada caption ya. Jadi caption itu kadang-kadang pakai bahasa Inggris tuh. Itu nanti grammar police itu kayak ini salah nih nanti atau enggak. Dia kayak sarkas gitu, di kata-kata yang salah itu ditulis lalu di comment-nya, bold, lalu di bold gitu.
6: Dia,
5: gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, sebenarnya hal kayak gini itu paling susah untuk kita hindarin. Tapi gimana caranya agar mungkin apabila ada suatu kesalahan atau apa, mungkin cara terbaiknya adalah tidak menegur dengan cara seperti itu gitu ya. Mungkin bisa langsung ngasih tahu yang benernya gimana, tapi via pribadi. So they feel like we are not judge, but we are teaching. We are
6: try to help. Yes, true. How about you, Faiz?
4: Kalau saya sendiri sih, saya pernah mengalami sih kena grammar police.
6: Okay.
4: Salah satu teman saya, nggak usah disebut lah namanya.
2: Oh, tapi kamu masih ingat mukanya?
5: Sekarang dijaga
4: ya. Dia kan ya postingan suatu, saya pakai caption bahasa Inggris. Nah, di judge sama dia, di komen sama dia, di spam. Ada
6: mau di spam tak tuh?
4: Di spam, di komennya, saya langsung hapus postingannya.
6: Mental health kak?
4: Enggak dong.
2: Oh, oke.
4: Okay. Saya tiba-tiba yang bukan kayak ngedon gitu. Saya malah nanya langsung ke orangnya, kok gak pakai gitu?
2: Keluar nih bahasa Pinangnya ya, kok gak pakai gitu?
4: Alhamdulillah nih. Terus tuh, ya dia jelasin. itu salah loh, tapi saya juga ingetin bahwa saya nggak seperti itu cara ingetinnya. Nah, semenjak itu saya ketika mau post sesuatu yang bahasa Inggris, saya tanya dulu ke AI.
2: Oke.
1: Grammarly.
2: Tapi itu bagus gitu lah.
1: Jadi belajar
2: juga. AI itu bukan berarti nggak bagus ya.
1: True. So that is the thing. So now, jadi bukan alasan. It's no longer an excuse that I can't learn English or whatever happens during my childhood age that I met not a very good teacher kind of thing. Dulu mungkin pernah saya sekarang ketemunya sama yang dewasa kayak aduh dari dulu bahasa Inggris gak masuk nih gitu. Sesama ngomongnya it doesn't matter, so it depends on us again, you see. So yang kalau yang muda-muda ini udah memang sesuai dengan zamannya, marilah. Yang memang mau belajar, selagi mau belajar, if you wanna learn, everything can be learned, you see. Everything can be learned, right? So, I think just one closing statement mungkin for all the listeners from Produa. Give them some tips or give them something to motivate them to be able to speak English like you and maybe have greater achievement like all of you to go big and go international.
5: To all listeners out there, I only want to say that English is something that we must learn, something you must have for yourself, not for people, for yourself. Just that is how you communicate with all people around the world. And if I know it's hard to learn it, the environment makes you uncomfortable, makes you not confident to talk in English, but trust me, it's only how you find your place, how you find your friends, bisa ketemu orang atau tempat yang paling nyaman untuk kamu bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ketemu suatu hal yang bisa bikin kamu tetap termotivasi untuk ngomong bahasa Inggris, dan cari tempatnya di mana, cari di mana siapa orangnya, dan yakinlah pasti bisa untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu sih kalau dari aku.
4: Kalau dari aku sendiri ya, untuk teman-teman mungkin ada yang baru pulang try out atau baru pulang ngapain, lagi jogging misalnya, mungkin if you want to go big, you don't need to learn English, guys. Di dunia ini ya, tentu saja dunia ini semakin luas dengan kita mengenal orang luar tuh, dengan dunia digital, dengan Instagram, dengan sosial media. Kemampuan bahasa Inggris itu sangatlah penting. So, sekarang di dunia digital ini banyak sekali tempat untuk belajar. Carilah tempat itu, pasti ada, pasti. Saya yakinkan ke teman-teman semuanya, pasti ada tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita meraih sesuatu, itu pasti ada. Jadi, carilah tempat itu dan tetap semangat. Terima kasih.
1: So, yeah, in this economy, it's either for your life, make memories and not excuses.
2: Okay. Langsung ternyata dari Coach Charlie-nya.
1: Langsung nutup aja.
2: Okay, seru-seruannya di English Corner sama Pro 2. Kita buktiin ke kamu kalau bahasa Inggris itu juga tempat kamu gak hanya belajar, tapi kamu bisa ngedapetin chance bahkan ya untuk mungkin study abroad atau work abroad. Ya, semua itu bisa buat kamu dapetin ya.
1: Remote as well, abroad or remote, ya. All in English,
2: you see. Oh, iya. Kuncinya bahasa Inggris, walaupun banyak bahasa lain yang bisa kamu pelajarin
1: Inggris,
2: ya.
1: Kuncinya bahasa Inggris.
2: Bukan beda. Kunci Inggris ntar kita ke bengkel ya kalau kayak gitu kecil lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, teman Pradua, semoga juga ini menjadi motivasi kamu ke depannya untuk belajar bahasa Inggris. Enggak yang serius tuh bisa, tapi yang enggak serius-serius banget buat fun tuh juga bisa banget. Kalau gitu aku Adele.
1: I'm Charlie.
5: I'm Fahri.
4: I'm Faiz.
2: Okay, kita berempat pamit dulu.
1: See you.
2: Bye. Bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil, namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Ya dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Top Radio, selamat menikmati akhir pekan kamu ya. Besok udah hari Senin aja nih. Tadi udah seru-seruan juga sama Adel, terus ada Faris, ada Fakri, ada Ko Charlie juga. Nah, Adel pasti lanjut temenin kamu sampai jam 8 malam. Walaupun sebenarnya nanti di jam 7 kamu bakal temenin sama Angga sih, karena kita akan berlibur Pro Indie Jakarta. Seperti biasa, nanti malam akan ada Indonesia Pro Indie. This is 92.1.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin, akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 92.1.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: lah kok lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur, lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur, bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar, ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy, kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Eddie son.
1: Get ready sama Pro 2, karena kita sebentar lagi akan bergabung langsung dengan Pro 2 Jakarta. Wah, mau ngapain tuh Del? Iya, kita mau ngapain ya? Seperti biasa, nanti kita akan mendengarkan Indonesia Pro Indie. Berarti nantinya teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama si Angga ya.

0: Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

dan juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Karena tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back your. I guess I could've loved.

Siapa yang setuju teman Pro 2 sama kata-kata yang harus ada sesuatu yang bikin excited untuk hidup? Siapa yang setuju kalau misalnya besok ngopi sama teman, bulan depan liburan, dan lain-lain sebagainya? Iya gak sih teman Pro 2? Iya kan? Dan pastinya untuk di malam hari ini bakalan ada Aldi nemenin kamu di teman cerita sampai dengan jam 11 malam nanti. So enjoy dengan beberapa lagu yang bakalan Aldi puterin untuk malam hari ini. Yang lagi dengerin jangan lupa ya, gabung terlebih dahulu topik yang akan kita bahas sampai dengan jam 11 nanti. Jangan pindah frekuensi, kalau perlu suruh teman kamu dengerin juga. Ya saling-saling senggol juga gak masalah sih, asalkan

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

hadir di malam hari ini, dan pastinya ini adalah malam Senin ya. Minggu malam Senin, teman Pro 2. Besok kamu udah harus beraktivitas seperti biasa. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, dan ada yang ya beraktivitasnya mungkin keliling Tanjung Pinang. Tetap semangat aja teman Pro 2. Besok kali juga masih tetap siaran sih. Jadi kita sama punya aktivitas yang kita akan tetap syukurin, teman Pro 2. Itu kita tidak boleh mengeluh, karena masih banyak di luar sana, pasti orang lain juga akan menunggu seperti kita, teman Pro 2. Mereka pasti ingin punya pekerjaan yang mereka sukai dan lain sebagainya. By the way, untuk malam hari ini Alin ngebahas apa ya? Bingung sih sebenarnya mau ngebahas apa, teman Pro 2, karena mungkin kamu nganggap hari-hari yang kita jalanin ini mungkin terlihat biasa aja, tapi teman Pro 2, kamu pasti enggak ngeh kalau perjuangannya itu enggak pernah sederhana, sampai akhirnya seperti kata perunggu, teman Pro 2, bercampur bangga telah kurangku. Siap. Kamu suka dengerin lagunya Gemilang dari Perunggu gak sih, teman Pro 2? Yes, yang tiap berangkat kerja atau sedang ada di titik terendah dalam mengejar sesuatu. Mungkin karena lagu itu kayak ngerasa dekat aja dengan kita yang sedang mengusahakan sesuatu. Ya gak sih, teman Pro 2? Ada hari ketika kita yakin, ada juga hari ketika kita rasanya pengen berhenti. Besoknya entah dari mana datangnya, kita tetap aja mencoba lagi, teman Pro 2. Memperjuangkan hidup yang kita ya inginkan, gak selalu tentang langkah besar. Kadang sederhana tetap bangun ketika rasanya berat aja, itu tetap bekerja aja walaupun kita kayak aduh tit lelah banget sumpah parah, kamu tetap mencoba walaupun hasilnya ya belum ada terlihat juga gitu. Kalau sampai hari ini hasilnya belum juga terlihat, bukan berarti semua usaha kamu tuh sia-sia. Kamu boleh belum sampai, kamu boleh berjalan pelan, kamu juga boleh berhenti sebentar, teman Prodo. Mungkin hari ini belum gemilang, tapi kamu sedang menuju ke sana lewat setiap hal kecil yang terus kamu perjuangkan. Itu dia, relate-nya tuh. Relate dong. Perunggu, teman Prodo, gemilang. Kamu juga kayaknya harus dengerin deh lagunya. Abis ini kita puterin ya. By the way, teman Prodo 2, kalau misalnya kamu malam hari ini lagi ada di satu posisi yang mungkin lagi down banget, kamu pengen cerita, boleh banget. Kamu ceritain aja, apapun aja kamu pengen cerita untuk malam hari ini, Ali bacain sampai dengan jam 11 malam.

Masih bareng Aldi teman perdua dan Mas Ina udah gabung bareng Aldi untuk cerita apa saja di sini udah kita cek and recheck teman perdua. Coba mana ini kita cek dulu ya. Ada Tiara, hai selamat malam Tiara. Kak, aku mau cerita, aku punya pacar sebenarnya baik banget. Dia gak pernah selingkuh, selalu ada kalau aku butuh. Dan keluarganya juga udah deket sama aku. Tapi akhir-akhir ini aku kayak ngerasa capek gitu. Hubungan kami rasanya monoton dan aku mulai mempertanyakan apakah aku masih mencintai dia atau cuma takut kehilangan. Aku ngerasa bersalah karena dia gak salah apa-apa. Menurut kakak aku harus bertahan atau pergi? Aduh, ai gimana ya teman pro 2. Iya, kayaknya aku cuma mau bilang satu hal dulu deh. Perasaan capek dalam sebuah hubungan itu bukan berarti kamu itu adalah orang jahat. Itu aja Tiara. Ya kadang kita memang terlalu sering sih kayak berpikir kalau sebuah hubungan itu hanya boleh berakhir kalau ada yang selingkuh atau ada yang KDRT, mukul dan lain sebagainya, atau punya kesalahan besar gitu. Tapi kenyataannya teman pro 2, ada hubungan yang berakhir bukan karena ya lawan kamu itu jahat, bukan, tapi karena dua orang di dalamnya ya memang udah gak ada lagi nih jalan ke arah yang sama gitu. Yang aku rasa yang perlu kamu tanyakan tuh bukan cuma apakah aku masih sayang, tapi coba deh kamu tanya sama diri kamu sendiri gitu. Kalau aku gak takut kehilangan dia, apakah aku masih memilih dia gitu. Karena ada perbedaan besar nih antara mencintai seseorang dan takut kehilangan seseorang gitu teman pro 2. Ya intinya sih jangan menjadikan kebaikan seseorang itu sebagai alasan untuk membohongi perasaanmu sendiri lah gitu. Gitu Tiara, thank you so much ya udah gabung. Sorry banget kalau misalnya jawabannya tidak memuaskan kamu, dan semoga kamu tetap enjoy aja. And you still let me win. And who was I to say?

Masih barengan Aldi Temuan Pro 2. Dan pasti buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajibinan, jangan pindah frekuensi dulu. Temuan Pro 2, kita lanjut lagi. Buat kamu yang masih bergabung dan curhat barengan Aldi, sini ada siapa? Kita coba bacain dulu namanya. Coba ya, ada Bang Sandi. Assalamualaikum Kak Jaga Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung Kak Sandi. Aku umur 25 tahun dan akhir-akhir ini sering banget ngerasa gagal. Teman-teman aku udah punya kerjaan bagus, ada yang udah nikah, ada yang udah punya bisnis, bahkan ada yang udah punya rumah gitu. Sementara aku masih nyari kerja dan masih tinggal dengan orang tua. Aku tahu sih setiap orang tuh punya waktunya sendiri, tapi jujur aku tetap kayak ngerasa tertinggal aja Kak. Ini yang sering banget kita dapatin dan sering banget sih kita dengar cerita dari orang yang kayak gini, dan mungkin relate juga bagi kita teman Pro 2, karena memang hidup di zaman apa ya, dimana kita bisa ngelihat highlight kehidupan orang lain tuh kayak every single day teman Pro 2. Jadi kayak bangun tidur lihat teman kemana, bangun tidur lihat teman lagi ngapain, tunangan kayak, buka IG ada yang wisuda, scroll TikTok ada yang umurnya 24 tahun udah punya bisnis, bahkan ada yang umurnya 9 tahun udah punya 2M. Buka WhatsApp, teman punya rumah baru ya. Akhirnya kita kayak ngeliat kehidupan orang lain tuh kayak sebuah perlombaan teman Pro 2. Tapi masalahnya adalah kita ngelihat hasil akhir orang lain sementara kita sedang menjalani proses kita sendiri. Emang sulit sih teman Pro 2 untuk ngejalaninnya. Iya, jadi jangan membandingkan bab pertama hidup kamu dengan bab ke-20 hidup orang lain. Asik. 25 itu masih muda banget. Bahkan Aldi aja ngerasa Aldi masih muda banget ini. Jadi itu lebih ke mirip perjalanan gitu. Ada yang sampai duluan, ada yang tersesat duluan gitu. Ada yang berhenti sebentar, ada yang harus mutar gitu. Tapi selama kamu masih gerak, kamu gak terlambat, dan suatu hari nanti kamu akan ngelihat ke belakang dan berkata, oh ternyata aku bukan tertinggal, aku cuma punya jalan yang berbeda. Nice, itu dia.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Hampir semua orang suka musik. Tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos

tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 9.

2. Seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berada di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara Mu FM 92,1 MHz menyapa teman berada dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: terbaik kamu.
1: 92,1 Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini. Assalamualaikum guys. Ada yang udah bangun belum? Hari Senin nih teman Pradua. Semangat Senin semuanya. Semoga kegiatan kita hari ini lancar. Walaupun mungkin kamu pagi-pagi udah kayak ih hari Senin nih gitu. Karena emang kalau Senin tuh vibesnya beda ya. Kayak ibaratnya tuh kalau Senin, minggunya tuh masih lama gitu teman Pradua. Karena kita baru aja minggu semalam. Oke, semoga tetap semangat buat semuanya yang untuk hari ini punya kegiatan yang padat, semoga lancar. Nanti Ulang bakal ajakin kamu seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara biar kamu happy. Gak bad mood-bad moodan ya. Dan setelah ini bakal ada inspirasi pagi teman Pradua buat nemenin kamu. Nantinya bakal disampaikan sama siapa, kamu simak aja. Dan setelah itu juga aku bakal balik lagi di jam 6 untuk updatein kamu sama informasi yang lagi happening di media sosial. So pastiin kamu barengan sama kita terus ya di Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Vina. Inilah Produa Bang, teman terbaik kamu.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah.

untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada nabinya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insya Allah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda, wah belum berpengalaman dan lain-lainnya, tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena

Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi
1: it's
0: tentang
1: all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tempat informasi dari rri.co.id, film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar ini. Menurut laman ini, Ghost in the Shell, skor ini diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Informasi selanjutnya, cuaca ekstrim mulai menguji daya tahan wisata alam di Indonesia. Air terjun Pancur Aji di Sanggau sempat tutup karena kekeringan, sementara Tirta Lebak Buana di Lebak menghadapi penurunan kunjungan. Kedua destinasi ini tetap beroperasi dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Pengelolanya menilai perubahan cuaca berdampak langsung pada aliran air dan minat pengunjung.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Spada.
1: 92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi tuan Pro 2. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini sampai nanti di jam. Jam berapa ya? Sampai jam 10 kayak biasanya, guys. Ini udah siap banget buat updatein kamu sama informasi yang lagi happening di media sosial tuan Pro 2. Mana satu ya? Kayaknya kita ke salah satu hal yang bikin wow dulu deh, guys. Ini juga aku enggak nyangka kalau dia mau terjun ke dunia perfilman gitu. Adalah anaknya Didi Kobuzer. Menurut kamu yang mana yang kira-kira ada potensi bakal terjun ke dunia film? Dua-duanya tuh enggak kelihatan tuh Pro 2. Tapi ternyata Aska Corbuzier mau main film Home Almost. Ini tembus World Premiere Festival Film New York bahkan. Jadi keren parah banget sih buat si Aska Corbuzier ini. Baru aja resmi ngebuka perjalanan barunya di dunia acting ya, lewat film pendek aksi drama berjudul Home Almost. Itu enggak main-main, guys. Film karya sutradara Tumpal Tampu Bolon ini berhasil menembus World Premiere dan berkompetisi di ajang bergensi Urban World Film Festival 2026 di New York, Amerika Serikat. Dari film ini, Aska itu berperan sebagai petarung MMA yang harus menghadapi bentrokan jalanan pas lagi nemenin adiknya pulang demi totalitas di debut perdananya. You know what? Doi itu bahkan rela ngerelain waktu 1 tahun penuh buat latihan fisik, emosi, sampai koreografi laga. Menurut kamu seberapa excited nih nungguin penampilan perdana Aska di layar lebar tuh Om Pra 2? Aku gak nyangka kalau dia ternyata mau ya turun ke dunia perfilman.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Let's go, Tom Predo, kita bacain dulu nih buat kamu informasi tentang perakiran cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dari jam 7 sampai jam 11 malam. 7 sampai jam 10 dulu deh. Cuaca diperkirakan hari ini cerah berawan, Tom Predo, dan juga berawan. Kemudian cerah di jam 9 dan juga jam 10. Suhunya 28 naik sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 9 sampai dengan 15 km per jam. Lanjut, dari jam 11 siang sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan stabil cerah, suhunya 32 turun ke 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 18 km per jam turun ke 10 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara. Lanjut lagi untuk nanti sore dari jam 3 sampai jam 6 sore, cuaca diperkirakan cerah dan berubah menjadi berawan. Suhunya 30 turun ke 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin suhu 10 turun ke 6 km per jam dan arah angin juga masih dari tenggara. Untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga berawan, Tom Predo. Suhunya turun dari 29 ke 28 derajat Celcius, kecepatan angin 6 sampai dengan 7 km per jam, kemudian turun lagi ke 5 km per jam. Arah angin stabil dari tenggara, tapi di jam 11 berubah menjadi dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.
2: Tetap tiba-tiba, klik tetap tiba-tiba.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kami.

Pradem Tanjung Pira Hits Music Station Tower Pradua. Selamat pagi. Hai hai. Ulan masih mau updatein dulu sama yang lagi viral di media sosial. Baru nanti di jam 7 aku ajakin kamu request lagu Indonesia atau mancanegara, terserah kamu yang pilih Tower Pradua. Kita ke Dedi Sunandar sama Vicky Prasetyo dulu. Ada cerita guys, kemarin itu mereka ikutan main di ajang Kapolda Fighter Match di Jambi Tower Pradua. Jadi Dedi Sunandar itu sampai enggak sadarkan diri loh guys, setelah dapat pukulan keras dari Vicky Prasetyo. Tapi kalau dilihat-lihat kan dari postur badan gitu ya, dari bobot badan kayaknya emang enggak sebanding enggak sih? Pukulan ini langsung kena di area belakang telinga sampai Dedi kehilangan keseimbangan. Akhirnya dia terjatuh guys. Pertandingan pun dihentikan. Dan dalam situasi menegangkan ini, Vicky Prasetyo yang ngelihat kondisi Dede, dia sampai menangis. Sementara momen ini langsung jadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial. Tapi aku ngelihat dari videonya itu dia tadi, kayak kok bisa ketemunya tuh enggak apa ya, enggak apple to apple. Yang satu tuh tinggi kurus, yang satu tuh berbobot emang enggak kalah tinggi, enggak ketinggian sih, tapi ya tetap aja Tower Pradua biasa kan dia harus seimbang gitu ya biar adil.

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. Sakit aku mulai merindu.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.